0: yoweldi
1: vacheri vegoridhe heino nyaya yakanaka kana uine mugodhi wegoridhe uine mapepa ako akakwana une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari kana uri mucheri wegoridhe angade zvimwe zvezvinhu zvarehwa izvo fonera Goda Moyo panhamba dzinoti 0778-121-819 kana tafadzwa pa 078-433-4770. Minex inoti mucheri wegoridhe ngaabudirire.
2: Breakfast.

0: Anonzi Baba Tashi. Ashanzi DJ uzondiridzi roka. Okay. Zvino zvenyu kunyanya. Hanzi muzondiridzi roka Ja Praise. Any song from Ja Praise.
1: Jatamba kangoma kemazuwa Piki niki niki badiki diki piki niki Tuzangana panzimu
0: Ashukanzi makadi imazi babandi venikeo pa glazi Andi Pamela
1: Ndika